0: Denis Todeno, Edwin Barbary, Honorable Iloko ndani ya MFM, Chairman Mashabiki Zachary Yegon, kuboto Evans Lucky Boy, kuboto Captain Maemba, Bethu Kibet, kuboto Joshua Drono, Sigilai Wesley Ngeno, Gladys Glado, kuboto Dominic Yemuak Terij, Bamotos Yaman Valentine, Chandra Gleting, Kenneth Koechi, kuboto Ngoi Nyongole Kuske, Kimwe Tije Ngurangurigi, Manu Arab Ngosuse Kuboto, Manfelo Felix, kubotangwana kwa kungetise nyato kwa lagere choro noktul chuko kungetise nkama satan bo Facebook NB tunata nabarani ngebe kama satan ba conference lana kubotu naba staff of Foot One Hash wale njina chap chap NB tunata nabarani kabesa inyochi nigera vini kiki machi nkama satan ba soko uru ati nyebiga inki kwa kuna mjige simu ishek tayari ngen staff of Foot One Hash nyata natko jona nata ngo kibi go tuwak simu naba 25,000 mitora itanate nyota nko Viola Chepkirui ngo tuyok simu yungu nabo 25,000 big up 1700 Kenya shillings 1,700 agere kwa changa besa miten Kelvin Keegan miten Caroline Getiche nyota Amos Siele chang bijambo 1700 kwa nye big bakal somo kiva 1700 wakin kimure bigo nam thari chwagu nyochika jitu le 1,700 kachilil bijambo 1700 kachilil go simu ite nyota TV nkwa namjika jitanat kwa Maureen Ngeno uwo tu yog nenye uwo tu yog TV nebo 55,000 kia lgo nyil tama noginye uwo yolishe nuigit kabisa inore noten gararan staff Foot One Hash jina chap chap higeri lege yolishe aginyor chike boro tete haribu sami tiro pengi tala
1: dama gara Bruno
0: bye bye haribu testa kwa
1: nga kapsa kwa gorobon gorobon na yin kwa imen amut kwa marobon sene natia nggak ngerti kayak so biar muka serta nggak tahu nih in tone betung joy min yun anyo in Patricia Rabiego anyo Ellen dengan dalat sih yun Ellen Bergen ini udah datang poin juga rata mayo anyo jadi sop kopi gugu pasta rejo chen jugu jadi sop kopi gugu ya masih angkat ya masas angkat rapi lagi sih wayun Emily Sorio sih wayun tergora ane jung ngerti ya Tapi anjo ko kuat ni, angge corban ni Thomas Raptuai, bagas sungguh tapi, boyota musim dia mati yuk, angge tu Christopher Tong, dia interview naik tahu, boyota Raptuai tu Samuel Koej pasta, Lucas Ferrer, Joseph Citiene, Saddam, tapi angge Daniel Talam korangnya tu yo, tapi siarga MCA ni Simon Murray. Tapi orang jamu ayam leh koko tahu, dan korosi muncul, mereka betul tahu. Ya, cuma matelong, ni uyo agresif kan, mutai, itu tunggu ayam kau cuma. Tapi yang itu family ni orang bagaimana, ada orang yang jauh yang itu, ada family tukul cepo, koko ni tapi nak kongoi.
0: Kongoi, kongoi, kongoi, kongoi sama tirabe, lagi cak tahu yang kebesar segenyurun biki chang. NB tunata nubarani gomaiga sujuiz kusabini dagine sige nyurun chitage abuwa tunakuba staff of Foot One Hash walenji nbora tene nyurchinige nkama satan gumi number one agwe number tisab kagiat kabisa sokuru NB tunata nubarani so iwendi ni chengkebe vertane alishene komiten kinege makinige chapaman ngege lugu gabe vertane ba simwaiti nguna vertane ba shopping gabe vertane ba teta na ba boda boda goiwendi yata nguna ba school fees nyata kula nguna ba simu ite nyata ni iwendi kebe vertane nige ile iye miten kinda na nyurchinige wa miten kumyega besa agbe alishye nyanda ni konyumnyumi nyurchige nanyi 1700 na nyurchige simu ite in star 441 hash ngegas kusabinda sige nyurunchi itage kichokto in kabisa kegasagne josa agap kulumbe ngewege nandi wa singishu haribu Joyce
2: jamunde eri
0: bye bye haribu
2: Gungui kata saya narasi ni kau ribu no, namuai coba gungui. Ese bu, kui katin, ogi kata kata saya hari kau pisu. Ogi kata pike cang kata saya cepu ogi ringko anje kiu. Ungu gira nu tan lagi tiogo lele lagi tiogo sebin da hari kau pisu beka. So, tai kau kati teri. Gungui kau nuri piola agjo sebe. Ese bu cang biki, ese bu abgabi. Ese bu kue ori de kata sa, polisan. Kau itu amat kah? Nah, nangai pike si pihon gumi ten en keliot gumi ten ut perbari ugu tamas gay tafsir bi mangai pike lah. Angai tau kalau gumi amun kau bangai rido kiri tus.

0: Right, asante sana go en nguni kama cheke na mun simuit. En oret na tsene babitine, gega sizo le vedi ta ngaleng. Madam ni kwa metabo yot ka saret kabisa.
1: Kale ngalega kwa muktani, let's come.
0: Ngalega biblia hii.
1: Uwezi ngilia.
0: Ago in, igati mbigabo limbo Tulon.
1: Tulon.
0: Captive sir.
1: County.
0: Limbo nandi.
1: Oh, nandi
0: like,
1: county.
0: Tune ni in kabisa, ima FM kabisa.
1: Kele kukurin?
0: Tulon, captive sir.
1: Tulon, ni kwa mi constituency anyo?
0: Maashua.
1: Ingele ni mi, mi ano ole misi?
2: Kale ano?
0: Tulon, captive sir.
2: And which, nini?
0: Nandi.
1: Nandi.
2: Amalizia,
1: mena ulamu. Inga nani kusir, tini indireta?
0: Ay, angera msimu. Ima FM, hello.
3: Ayo namye.
0: Nisingut.
3: Amunaya kita siya to.
0: Bye bye matinya ngal.
3: Watu am boger yang dapat ni orang.
1: Ah bye bye.
3: Inga nani boger?
1: Eh.
3: Lagi kita me derun murid yang kau yang dah
0: eh. Ah eh eh.
3: Amu ali orang ini kalau buat yang kau yang kau dia buat yang kau makin lebay ni kan ni sah ni.
1: Kena sungguh kan ya tu?
3: Sungguh kan ya. Dua orang yang pergi ni orang ada ni mama ya tu.
0: Eh eh.
3: Amma ale orang tu, jemai buat ni tak kuat. Nai cek dia belakang ni aku ribu luar aku. Nama orang ini cek buat tak kuat. Muni we. Ani sih dari aja bukan dah betul ini bok tay luar aku mana. Apa mana bahasa, apa mana luar aku. Apa mana ni mana bahasa lagi ni.
0: Eh?
3: Iku aku yang aku layu we. Dari aja bukan dah aku nyumbat teru. Maju tegak aja bukan dah. Amma aku korak sihir kau aku orang ani we. Ini mudah luar aku ribu yang kan dah.
0: Eh?
3: Amo alik jo guanya bawa iran aku tu, mana ni ri blog, kerja yang guanda ada iran ni ri blog jono. Kita mau kita depan yang kau mizat.
0: Asante sana.
1: Gilbert gay.
0: Gilbert.
1: Gilbert gay.
4: Rosia mana kau tiada dua mura.
1: Kibai bai.
4: เนี่ยที่เป็นเนี่ยแต่ก็คงเนี่ยถึงกูนะที่เราเกิดก็งดเยอะนะกับมาเวรอนะกูตัวเกิดก็เลยมากูดิบกูดิบกูเนี่ยก็ปากอายุมูนี่กันเลยเอ็ดมันก็ยังไม่รู้กูมาบ้าใจกูเป็นเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยกูก็มาบ้าใจเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์กูก็นั่งกูอยู่บ้าใจกูเนาะเอาเรื่องไปเรื่อยๆก็มาจุดต่อยอดที่ทำเพราะทุกอย่างมันจะก็เท่าไหร่ก็ที่ว่าผมตัวเลยนี่เรื่องก็ต้องเกิดมาเพราะปวดมาตัวจ้าแต่เรื่อง
0: ก้องก้อย
4: มันไม่กินเ
0: Okay, mami tio lan ngani mi olamba conference?
1: Mhm. Eh si eh sigenje kumia.
0: Hello.
5: Hello, Chama.
0: Mi singa.
1: Congoy.
0: Mataika sine komnye lakini ngetestai.

0: Alego jane tarbana kebendi ba moja ni anata negeleji meto guratian Clement Digital man.
1: Kure na ayueta kaptinga bwana kipsalbe kipsalwata kipsalmaji mwenyewe.
0: Ngotoke kwa se vituko ni anata ntwe kwe Matthew.
2: Nemye we gaya.
0: Nemye.
2: Watu wa mabe tu.
1: Aja mege ya kapsa mabe. Watu
2: wa zani ani ki okte moja kapsa ke wirka omo ki mwete si mwane pa kore gugu.
0: Ale kita kita moja jikbana.
2: Kita kasi mabe na pa kore gino. Aku kira repoi je nak gua lebih tanah gua leh omel ku mengorak tu benda tu. Ali aku konyang kita itu ngerti ya gua kan ye boy dia. Gua lewai mak eh ali le boy dia kau konyang kan tu. Mara tu green up lain mati gua ni orang ni.
1: Kongoi.
0: Kongoi mati ni ane tuan jambazi.
2: Jam gua kau lemah jaga juga.
0: Kita megi. Kita
1: megi.
2: Kau lagi lemah gua kata jaga juga macam sa. Lagi tak kau tu buat ni kerja kerogaan, aku buat ni aku kerogaan kau, nama itu buat tu, aku buat ni aku.
1: Yeah, muzinga nama.
2: Muzinga tu, muzinga. Lepas tu buat ni kerja, buat ni kerja ni jual kalal, buat ni kerja ni ada ada ni aku beri aku. Tuh di tarik aku buat mana? Tuh tu nak kita capai si enak aja, mungkin terang kau.
0: Alagi.
2: Ia tak, ni kan ada tu, tu kita nak kau ni aku.
0: Kongo muzing tu, tap Amazon.
2: Ya buruk dia mo.
0: Kita megai wei.
2: Iya, jangan deh.
1: Wei.
2: Mau ambil di mana cakap ni, kira? Jadi orang kat sini ada bahaya ke ni?
1: Wei.
2: Om, om macam, macam ni dia anggur ni, no. Alah, orang ini lagi orang sini hobi benci lepas ini, lembih terjemah tisi ayah, jangan deh. Oh, bukan lagi kau itu, dari mana bila ada orang itu saru lagi ni geger kerana aku itu tuju eh. Yang ini sangat pemaham eh.
1: Gongo itu ya tap kamaso.
0: Vestas.
3: Kita ni yang mana agreement?
0: Bye bye ya tuai.
3: Vestas ni tap kerja tiap kali kalau mana ti itu mana?
0: Hehe, illya.
3: Yang ini kepunca apa? Ibu, no, nak ni apa? Gil, ya, ayu eh.
1: Woi.
3: Kan, gini nak apa? Siang mesti ingat tu ayu on. Ayagi ini yang dulu ayu ni kongo miring besar di tarap kreatif kuan lagi sih boleh kaya nanti boleh kodi kat kuan.
0: Kongoi.
4: Ni kok kongo tiga kipsalbe en booster ya QXA komalo asiget senta ek.

0: ale go jare tan bana ka gwe gero no tan le tuni ro no tan ba an wan te tan tan ba bu sa tin bi ta bai ni a go no tan gore no tan ine ge ne ge bo go ni ge ne tan ta ge bi ni ne tan a ge chap chi ni ge ge be ga kir wa ge ne tan tam ge ma ge le ni ga kir wa inyo direct ni ne tan so bi ke be tu le ne tan ba ko ge ji chi ne ma ge tare te be ta bai ni
1: jam ge glumeri a ge be omuna
0: ki bai bai ga pesa
1: a mi ga kir wa ne ga nyu ni a mi yine la la magane ga sa go ba tiorweni nga la jiji gele gitunga a tuni chele e pura la o kyo ge ale ge ti la o tomo a tuni mingo e no ba ngone mi a ga nguna ko gi ge to ma la le ge to ma na la ga mi e tani jam go ko zumen ko anda ni ale go gi ga po je la ngwa ni na te la ge re se le ni onda Kuma lalu kuah ego berkuah ni kuah gila cikgu mege ilah juga lian kan netu kunci gila lagi kima gay ni rabi ni kalau tu dah nak tebe kuah ni kalau kan nama kunci kia kalau bagi kah rabai siagi teli teli tu kunci siagi gigi gay ni gila ni gigol buah baik kali ya kalau kan nama korak kah kuah dah asam guna kalau nama muih tayang ni kiki ni kiki bawa kuih cakap nama lomis ni jaruan ni nak kalau aje suruh kuah Kulane gi mangan alaga kwani ta kumye kwiri among kala lena ne yi ne ga dai patar ta mala jini oi kwanya ta ga tara magi magi len
0: he
1: magi len ngana ah kala kwiri ga kala ga ga sa ande mor do je kullu mi bi kala len ga tara alagi pong mai ta ngale ke aje ne goli ne go sa mi sa goli gi mang ala tunas ki do gi do wa tu ye ne go na su ne in Olin gap gel oliciro, oli tabun nama kat telekalisi. Allah tu ye neri, puan anu tuah, puan tuah gumi. Kalau guna puan tu ye marambil, amu mungkin loji nengah tu malu lagi pendiciro, malu gumpuk lakuan ya, malu gumpuk tuiri. Kalau kita, kalau galan alle agi naga menjaga lalan, tetapi macam itu lalan. Jadi ayat tu je, payah itu, macam tu je. Allah tu ajaeng tu tuh, tapi senarai tegu macam macam galan lalan tu je, puji. Kalau hari beritik mana tu ia le, ah tu ia le, tu ia le yang kita tanya orang cikgu mami, mahu sahaja mami, kalau ah nak tarik dia kata, salamun kita. Kalau lagi ni tu eri, buka rabi ni kuanda, kuanda lagi mati ni rabi ni. Kalau ngan ngan agit tu,
0: lagi mati ni sahaja tu eri.
1: Cuma aja ni.
0: Ati apa ibu aku?
1: Kalau sekarang kamu, woi, lemah.
0: Kisi lawak tak eri?
1: Kisi lawak. Semua jadi semua orang ni agak gugup buat tinggal beri golongku mana nyonya semua.
0: Ah, soalan siapa tiada ni ni kan?
1: Tiada ni. Tergalas kau beri golongku apa portain guys? Wu portain lah ni kita kuat mata rey. Tergalah amu mahu juga terkebari aku beri. Kalau jadi ni aku dah tu gugup. Kalau dah mager ni mager ada si. Kalau ni nak kita lagi mana? Aku boleh cina semua. Kalau kita nak kita kagak lagi kuat ni anu. Lagi kuat ni macam boleh ni beri barai. Jauh kat dunia juga baru, kalau zaman ini baru, kalau lagi mungkin dia, jadi asal berjiji baru. Kalau saya cakap sekeliling kuanda ni dia juga baru. Kalau tu ni kalau kita kuanda aku dia tu mami tu, dia ni kasih terlalu lagi na, macam ni aku le, ay kasih tapi kalau dia, mami kah, kalau lagi mungkin alai, tangge leje jauh baru, dia benda kuanda ni baru aku tak cinti. Kalau lagi mungkin dia ni, kalau kita ni sana kita ni ageng rabi ni, kalau ane aku lupa na jiji, aku lupa ni kuanda ni. Aku awam je kuanda ni, aku kaya awam kuanda ni, aku ni kasar kuanda ni pada, aku ni orang yang kau melayu itu kaya aja nak kuanda. Kalau kamu nak ada lagi cikana bawa kuah jiji kita, hati apa sekarang kita bawa lalbi aja. Kongo kita ni dia.
0: Kongo. Ngaleki onje mika kiruwa, ngaleki onje kama zawe kiruwa.
2: Emo FM. Ni kukap kiruwa in Emo FM. Kiruwachi agitigon nige asige nyoru walutik chepo uinwek chepune gimugulmet. Kap kiruwa in Emo FM.
0: Alego Jonathan, kia chepchini keke mika kiruwa kusalpe himana ale saini olana yata conference kipurwe kibasi moishek. Ag, oh, ey, soko murwa kwa kiba duke nika tuomke yotera niba fees.
3: Duga number four
0: ni ba fee sini tu, aku kagip, ya ni kaginde yo 19,000 kuitibik pagol.
3: Duga number four,
0: nong kagisin gile fees, kaginde 19,000 kuitibik pagol, ingut kumenyo ro 19,000 kumi 7,000 kuitibik ni aine.
3: Ya ni kagiotu just duga ni katuo magiat kabisarani duga number four.
0: Aku wa magiotu duga nemjai evit.
3: 19,000 kuitis bigata.
0: Ya ni big pagol.
3: 19,000 kila mtu kwendi gang 19,000 big pogol jetai
0: agongo tkomenyoru 19,000 kia 7,000 kwa big pogol angwan Yeah? Yani nige targeteni big man anyway. Ngoti ma 19,000 iya tagigeti duga number 4 ma ba big. Igunji tane tane ite duga ni. Amungu ba ishe nene msalbe. Zilingi shek tama naglo ago isi. Oh, ago ita kongete rata?
3: Kongete 15 shillings rani. Yani kagipu ngusan kapsa sigo nyurchi tukulne ya te duga number 4.
0: So ni nyuru duga nige yaat kongete 15 shillings ago isi. So imi sawa.
3: Igere duga number 4.
0: Ini nyuru jiba 25 shillings ina ili isawa kabisa ini oto.
3: Kagimu agile iwe. Duga number 4 kukagende 19,000.
0: Yani ile gome 19,000 ko tibik pogol.
3: Wai.
0: Gome nam 19,000 ko ginde 7,000 big pogol angwan.
3: Duge ne ngololi ko duga na gaga sergele fees. Omitigi to usai. Omitigi to uye ogi jokchi inyoru jeb kondoju. Iji ile star 441 hash iya duga na gaga sergele fees.
0: Kasi uta gomye.
3: Kage mwa gele kaginde 19,000 ko tibik pogol agenge.
0: Ama inamsi moitagi chill star 441 hash agi ilaba duge namba ngapi?
3: Ilabati duge namba 4 mama. Ilabati duge namba 4 iwe. Iya duge namba 4 na kagasiri gele fees. Kaginde 19,000 gumenyoru 19,000 gumi 7,000. Duga nitang namba 4.
0: Cheska kemei?
3: 7,000.
0: Irgo bwana niyo, Philip tanu.
3: Hey, 19,000 tanu Philip.
0: Ako nmada mini kwa rabu wana, hey, kikure nmada mini Gabriela Cheruto.
3: 7,000 Gabriela, ngebe asku noto. Inge dugani po fisiwe, nito kongia chito kichokole, auge subsheria, keo akun jebkundu kchemiyo.
0: Hey, nmada mini kwa chutu ne taila ini kaya chiko sipke sabari
3: ishe. Fabian Chumba.
0: Ako nmada mini kwa rabu wana, agine Rose Chelimo.
3: Elizabeth Todd, 19,000.
0: Yonge ya sabarita yunga menyo rugi.
3: Ige chisai noto. Ige chikabisa
0: apu apu. Monika ni chutu kwa unwana kikori 44 shillings ina ile melo.
3: Kwanza nguka ya sabarita genge oge ogo unmese ni kwa gileji ni maekyu nik igechi kelewa ni iote duge number 4 buwana naka kusirgele fees star 441 hash iya duge number 4 orna Collins Kipchumba
0: ago tukubwa ndani buwana honest
3: duge ni kaginde 19,000 ngumenyoru 19,000 keo kun 7,000 ingduga natang number 4
0: ama ni tireni msalbe chintani ijo tu kition
3: ehe
0: ama ni ijo tu kition amungo gileje ijo choki mbichu kabisa ino niko duge nembia
3: dugani umpia iwe kukaginde watok pesa kaginde dugani number 4 19,000 kuhichibik poko la genge chang biga fsoje kia wakchini 7,000
0: anima kamini Patricia tu
3: Patricia hehe 19,000 Patricia
0: aina wakora buwana Jessica hey Misoi
3: mhm
0: aina wakora Douglas Langat
3: anjo anje bile tingo man
0: hey jo anje bile tingo ikuni 7,000 ako tukora buwana jijikikurin Morris to
3: orna Pius Marndich
0: hey, get your views on you. You should go
3: Elizabeth,
0: Anian Anna Muite, I know what about Jane B, I know what about hey, madam, I'm going to get Jane Salat,
3: 7,000.
0: I know what about Jessica Mutai.
3: Kagimwa gele, see ya do get number 4 iwe. See ya do get number 4, komite otak 7,000. Yani, meete 7,000 do get number 4, ago meete 19,000.
0: Awe aje ya bit kuna otam.
3: Aya chill star 441 hash agi ya duge number 4. Ago yani kagi wipungusa nui nita kabisa giyote kongete siling damanang mood. Imagine giyote kongete 15 shillings ago I shillings asom duge number 4. Giyote kongete 15 shillings ago I 29 shillings. Iji ile star 441 hash agi ya straight duge number 4. Duga na mi fees. Igere ngejil star 441 hash. Igere duga number 4. Kuka kisir gele fees. Iya duga na otok.
0: Ama igas kumye.
3: Star 441 hash. Iya duga number 4.
0: Ama ichil star 441 hash. Agi nyo duga number 4.
3: Orunju big cheba 7,000 klemo. Agere jang big abisa cheba 7,000. Ing duga number 4. Igere aftaka iya duga number 4. Ke agun 7,000. Samson bet.
0: Ani wana ni kikure Joel Kitur
3: orna Edward Soy
0: maybe kiko YouTube salbe
3: ehe
0: maybe kito mwana yule soko kia ine sinyo
3: aya
0: mi 7,000 yu ako mi 19,000
3: ngotko geju tu soko kemeje iya inamna iye ngotko geju tu sai soko komite big pokol wagenge big pokol agenge kia okinji tukul 19,000 ako mi big mia ine kia okinji tukul 7,000 ngia duge number 4 kelewa ni Isaac Langat kage akun 7,000 ehe orna jita again David Koske 4,000
0: ani Judith
3: agi akun 7,000
0: ke kirma da bilbo 19 Pamela Komen
3: orna kwa Brenda Martin
0: yani kwa sipke Pamela Brenda ako bicho wako kayata ama ikiru sabi kayata sabari ishe kata
3: sabari ishe kisokol
0: yani kamwa ni che kule nenge cheng 19
3: koleta koleta chipto anyor koleta buwana 19,000
0: Amma ina msimu ingu, mara tu mejoto soko itebenga ile kati ya mdano bichu. Mara itinye siling bagol.
3: Ehe.
0: Ilionen.
3: Ngoti itinye siling bagol iwe. Ijil star 441 hash. Kele wani? Star
0: Iyote 441 hash. Iyote agichoki sign auto.
3: Yes. Iyote agigechi. Franklin Langat. 7,000. Agare Kipiegon 7,000.
0: Ani madamini? Sara Kotut.
3: Sara Kotut 7,000.
0: Oh, hey, mwani ba 19,000 bara?
3: Ijile star 441 hash agi ya duget number. Iyote duget number ngapi?
0: Number 4 nga sirgele fees.
3: Number 4, yes.
0: Isaya chiluge itkone noni nye kwa higone ni yasini nye number 19. Amu kwa gire number 8072287.
3: Ehe.
0: Inyede, amma ina msimu ingu ngagi chil. Star 441 hash agi ya duget number 4. Yongi miten ngap kidwalk keto uo nato. Sebania, yotwe ngap kidwalk.
4: Etalve ya gilemo.
0: Ye yamune.
4: Yo amune boy jeju.
3: Kichamege.
4: Kalle jita iwe.
3: Wai.
4: Kalle gi yokta jita ko yokta benta ki magetya to.
0: Kalle gi goro mit kasi tu.
4: Ki yokta ko leji mi mago sai se ki oya ge go ye nu no wa ko ne ko mago sai se cho.
0: Ne ko se ni mago za.
4: Le iwe.
0: Ye.
4: Yet, it's your mole, it's your queer old Munti, Panga, Mamu, with my uncle is tagging at your Jabosa, and Uncle Matipa, yet, two kids. I'm making your lady, you wouldn't let your time anyway. In taking up all year, one and thinking wrong, you got in there, one of our quality, but I just clean it at every girl.
0: Gongo, missing any other bus, Emmanuel.
4: Jamga, Elenji ba uwa nga kere kwa nyi lete sumbegi ama kere kutepa rabi ning nene honda para amwa chiche chiki kwa hakan enore ni manoto so kukita ki kire kepesi ni makosa ako ngeti ni gati kwa huri ya kumye mokito ito karamande hongoi
0: short and clear kwa unoton boyot pa mongo ingablo ya getil taptile
1: Clément Salvé.
0: Eh, t'as fait le?
1: Où est-ce que tu as fait le studio?
0: Je vais aller au studio, Kabessa.
1: Ah, je vais aller au studio, Kabessa. Là, je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kabessa. Je vais aller au studio, Kurang tiur bela, ya biasa nak orang amji juga tiur bela. Muna kita nama je ko jengka, bisa ko bagi ni ko bimal lah, ko tu macam jeng lah, korang lah, ko kat biasa tak kuah. Eh tiap orang biasa tak kuat ni. Kongre meeting nak ubi tu, nara tu film ko lepas. Kongre meeting lemas tu.
0: Belakang dia.
5: Eh, ia mula sedih. Agi lemo.
0: Kita mege.
5: Adi, di sedih agi lemo, di nai le. Mainkan jiri kita kini u, yani di ingin lewat ni nalega koi, konsen koi jemu bawang. Sebab u, orang kau ini dengan jorban ini ni sebenarnya mana. Lagi ni mahu hati lagi mami dan di kiri mahu konsen boleh cuci, kerjanya malia ni koi. Ia di lain mahu awu kita, ia di lain ada cara sih ni lain mahu koi mahu namun. Yele ge mu ajine mau anga ku ku ni ni namuna yani baya ni jita ku mau elu in family nang ade bu jinna ri ge den yo tenga ri ki ge ni na ri ge ni na gele ri go mio ku ri go ri abi ina ru ba ko be da ta ni chutu anga be yani ni na ge ge ne ade go mi na ge ngole kumi ni mwalize amune zimaki ya imani zijere gile mo mguu ni sima kiba puto kazi ni yaani pami nisike chani kutienge kane di temeko wangi nge jita amune kati ya jita kwa kukweza nani namba manyi na kwerana ako mwajiko lejiwe ima zijere le umu zijere na lejiwe zijere umu zijere na leki magarora nwe ima neti zijere weri ingo magarara na hini ingo mungu wani bachorwe mungu kule ni jana jisuri yana kweri hegelia yani kumo ni suri yetu kwa rako kwa isi meni wa suri yana kweri choru wani nina na niko manyi kwa kakimuwa ingo mye kundi viko kweri viko le kai kai kwa maritake jitake tu le maisi aske kundi kweri mwaki ya tristaka ki ndabi kita kwa nikea viki kutoki zikwa ite kesa kwe rongi le istoye nge chichi chichi kweo mwako kutungo mwini chichi kwa miko uzeni makini ele mima kumibi ite kima ugele kine nito se tae ngoo kimibi ite kigele oko tikuni ya kwa tunye chichwake kinge ndi kine te se ta kinge ndele weri kwa te tono weri kwa te tono mama ni ini kwa te tono ama ale weri anane da kima atai ite anakima atai ingo mye kwa tina chorgo ane mungi ine u pas aino anai kakore vene nyan ki terrible hau uganywe nyan ama ingo kwa teche kukula ochoane ana ninge nile cheche kuka chu iri vila wocho anitel wachana na mama ijere mbu nangu andaku mwaki ya niyo amuwa unane wamiku ananatari ya nilaya ngasari ama chani choko siri na neche changi uvari chongile ndiko tseza kakibara hatke chonile lozi ya litero seka sabaru eri ivari chine ajita ne menyoru kuka reveni jeryo zengu menyoru kuka kutkot wikot kumye vijeryo zengu kumye kimagene ibarate biga biku terbi tengi blagu akibaga mama kwa ya ziara chachi kongo ni singi le mona ngebe inarambe ile mite reu le mite ngo kwetu reu kongo ina na mkwato ya hino amba suto
0: kongo kongo blagati at kongo ka tebi chamba vile tukule ni anetan zalbe une ngale agere biga 19 obendi kumye biga
3: gere iwe kimidu ge number 4 naga gasir gele fees ago kagite suida goshe induge number 4 amuri zona genge duge number 4 ko duge ne gaginde fees agiya bit komiem kagone da goshe glaiwe kagite suida goshe gla induge number
0: baba yeto ne gabite ndu induga ne tone kagite mi 19000
3: ehe
0: aga kite speak agite speak we 105 aga kite yuton 7000 ichuga ngo tibi pokalangwan age teje newton bwana 1500 ko chibigali buta genge
3: so ya ningot ko geju tu sai ko bor gole inda go che julo ngiya ti to duget number 4 na ga gser gele fees i wendi ga 7000 ana niwe ga jito ag 19000 duge ne giote ko number 4 na ga gser gele fees
0: ama inam ne to ko mi amuni to ko ga bala ngale pana ngot ko menyoru 1500 inyoru 7000
3: gumenyoru 7000
0: inyoru 19000
3: Induge number gapi?
0: Induge ndeki ngalole induge number 4.
3: So mi te 1500.
0: E 1500 kwa gindi gete gumye. Megere sambe kwa gile bike to mina mesye rabini ke sire 62 shillings iwe sabarita genge.
3: Inyoro 1500.
0: Iste genyo.
3: Kongo me inyoro 1500 iwe. Komi te 7000.
0: Komi nam 7 ni kegone 19.
3: Imagine kunota kichunduge number 4. Duga na kakasir gele fees.
0: Agone taramuro isi kabesa.
3: Wai.
0: Amai gas kumye.
3: Wange na wale jami jame duga ni kilimendi kapsa number 4 ili. Ne fees
0: ingele leta ni salbe
3: wai
0: konyum nyum kabisa ne ton kine mi kitongo ina msimu mwangu wa gichilne
3: star 441 hash
0: ama ichil star
3: 441 hash aginde okay after kainde okay star 441 hash aginde okay we ya do get number 4 na ga sergele fees do get number 4 wagamwa gele ka ginde 1500 ko ichibigele buta genge kende gora ine 7000 ko ichibig pokol mut agende 19000 ko ichibig pokolain chota ko je kondok chika ginde do get number 4 chota ko pesa je mi do get number 4 omiji inam jito sime ngunga gejil star 441 hash
0: aine gele ubona ni John
3: John 19000
0: yani ile yugo ile gibende toiwe aina wara bwana Millicent
3: ganyor Millicent 1500
0: agot agne Jacqueline 1500 agot Kilbert 1500 ya Gib Kemboy 1500 Beta Gib 1500 Matthew 1500 aina wara Sara ireyu kola sima ichok chiko machanga bika kumongelen ya duge namba 4 nguni kebe tukul ba moja amaigas kumye ichile star
3: 441 hash ama vipi agere Rensi Chepto Masi Bungei agere Patrick Some orno jita negure Sheila Chepkorir. Yani duge ni yote iwe kwa duge number 4. Agere toma 4 minutes wana ing duge number 4. Tagenye dago chaka ngwan ing duge number 4. Kagemu agele iwe mite 1500 kwa ichibik elibuta genge.
0: Ago mite 7,000
3: big pokola ngwan. Ago mite 19,000 big pokola ing. Ing duge number 4.
0: Kwa yonita na mundu duge ne special nika besa.
3: Ing duge number 4.
0: Hey, geri kubwa onda niyo kiure ne Boaz Ngeno.
3: Boaz Ngeno. Congratulations, Boaz Ngeno.
0: Aini kora bwana, hey, kirimanda minyo masi yegon.
3: Dalmas Kimngetich, congratulations.
0: Ago, tkipkore lagat.
3: Ehe.
0: Aini kora bwana Ronald Kevin.
3: Orna Ruben Boyd.
0: Oh, kwa kikoi 19,000.
3: Woi.
0: Ire yu, kwayo onge nyo nsabari isheko yungane nyo nsabari tanga menyo yur message. Ire
3: ehe.
0: 19,000, ananimi 19,000.
3: Yes. Yes.
0: Ichile star 441 hash agi inyone duge namba ngapi?
3: Inyone duge tiwe inyone duge namba 4 na agaginde fees. Duge ni agaginde fees ko duge namba 4. Awa mwagele ichile star 441 hash. Star 441 hash agi ya duge namba 4. Na miyo atakumie toke nye 4 minutes ing dugani.
0: Ini chutu benata kekori 49 ili
3: star wehun.
0: Ina ile me lo imi 10,200 pa 19,000.
3: Awa mwagele iwe ngume nyoru 1500 kia ogun 7,000. Gumagi yagun 7,000 niwe, ina ilegi yagun 19,000. Duge nigiote kwa duge number 4. Star 441 hash.
0: Agi laba duge number 4 nonga kisirigele fees.
6: Kiptanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishek tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton agitau ibeba nje enjoy top class TV viewing today
7: agotimache inachechang EFT MFM kila Jumatatu agoigomutkasi

0: Kale bunu ya mi kabisa mesir ya mi ya kasi sila kago bi besi naga na paibola
1: lain kali lain terlihat apa negenya
0: lagi ni kau terlihat apa negenya kau
2: terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat apa negenya kau terlihat
0: apa negenya kau terlihat apa negenya
2: Sida asko biki gimi ndege itas.
0: Amugin ko joruge jata ko lasama gi namanu is karno kya bandege it ko joruge.
2: Sida asko ndege. Ayinge ndege na to gi tas ki flan.
0: Sene ki dif kilen di. Urede. Ke fumigation. Yaga it ndege ke fumigation. Ko to mo ko lan bi galage.
2: Mana?
0: E ke. To mai nai. Ke fumigation nai. Ayi is ally na ma serious. Lagi ni ku jaba wara buk to gole. Kaya fumigation, gaya itu guna aku mina umoshi,
2: nampar,
0: kendi rau nengende gaya teri,
2: nampai, mie kes nampai tu nampai bola, ag nampai, kata kita semua itu betiani,
0: kaki guna le sama aje,
2: kau, tom kau tahu tak ngasih nafres,
0: tom agi gur press, kau gur press conference,
2: kau sah aku me,
0: kau baru le kaki emu,
2: kaki emu, kau leri kiji kita sebay 12 shillings.
0: Aku mau gongkat rigiji.
2: Iya.
0: Tangko jadi rigiji anjo.
1: Hehehe.
0: Tapi jangan lupa. Tangko jadi rigiji. Hehehe. Sih kastad he. Eh. Alright, nyokon friends, kami kaya megi master bol bol. Enggak memerlukan. Tadi rey tarap.

0: Ireda, amuna gurugung itu.
1: Hey.
0: Amuna apa gurugur?
1: Gumaya oleh gurugung kamu bawa ya.
0: Katakan.
1: Lah merat do.
0: Katakan saya.
1: Amuna boys ye.
0: Bye bye. Katakan saya.
1: Angin angguma tak kandiara bawa ya. Wo ge nyoro de nang mi ni tane to kulanyu ngam gar obdan ne mami ning gabda
0: wei
1: ma itra git cho agere ale u ata ko ge sine ta ko go ru dara mami mamira
0: a mata ko ge na me tai
1: aja ambuj maya gabza e me to tangus gabza ngol ya jun
0: ehe
1: in wagere gabza de ta bhai ji gabza mama ya
0: ndio
1: yereng gu nagi go ra ti mi wek Egi gola di mivi ke gola miwe, mivi ke gola marakwe. Gazeta gulzeta marakwe engu na kaza.
0: Oasis.
1: Nabaye ngora koi gere ille gola ni tu kulia ke tu kulia engu na kumi ke gola marakwe, mi ke gola engwe. Kia ke tu kulia ko gere engu na kie ju gere ju mi ke inara guma koi ta gie ju nta ju to. Amu in ingan ki wala ye met mawaya.
0: Aja ki wala ke met bana.
1: Bagi tu bingung macam ni kelian kini ni rupanya arah abdul muara apa yang boli? Mana gua jamu muai yang jual lagi dek juga aku pi itu bayi dia jual tak?
0: Dek juga aku buat aku jual.
1: Kau jual tak? Bagi orang betul lagi buat esan ni buat esan macam tu. Mu nawai ini gua mau juga baca gumi. Umma gua iskian lagi ni tambah yang ni kini rupanya ni muara apa yang boli? Ma magin na ini korang kelir tu saya kene korang yang itu macam dia nak. Nerupai itu magi beji kau nggak muin kau bintang beji pos betul buaya gini bawa ya.
0: Tu gera nyon mungu tu ku kaya yo.
1: Gerengu agerengu nak apa nggak tahu sih sih gerengu nak apa lepas dunia gak apa lepas di gua derga yo. Kau bukan nampos beti aku lepas nyu kau deh yo.
0: Amin ampu jagi ibu ni mete.
1: Ile ni bawa ya.
0: Kalau aku makan suka kau lengkap ibu ni bayi sih kamsa.
1: Aja, gerengu lagi pos beti aku. Tapi ni gereng betai gak ibu nyuri tak kurang kurang. Mara gwengi gwendi impar dege renyo go ni deko ni gindo mi we igere dilo ko kwanyi ni tra si tara ngu no yin ogi geni lai dor yat go wa yin le nan dol
0: mhm
1: yeni lai guna gi geni lai dor yat go su ju mamo koi tu kai bu nyu go yat so gi dinga ka san ne gi ge ju ka sa ngoret ne kararan ka sa mawaya
0: mhm
1: Lami neng maju lagi kira kira ini. Tinggal kapsa kau kau ni boleh kapsa negi kau tinggal kau kapsa kau ni masa apa negi kapsa mawai.
0: Arang kau ya jo ribembi.
1: Kangiat bayi kangiat lami neng kangiat dengu nongai pun kapsa kau berur ni je berui.
0: What is this?
1: Aku ni pokok neng tanin bi gu nongai pun je nimba kabirin gu ni. Jangan ngiat lambat dengan guna anda ngiat dia ye boleh soli juga kau tor no atau no apa sih ya no? Kau nak ngiat lambat dengan no atau no? Agi mungkin lambat lagi kaji je, saya negara magi elri itu cai tak ya tukul?
0: Kau ngaji nyarinya, thank you.
1: Wain, kira kira ni tuh kau kena jangan engkau kira ji engjami eng bayi siat. Amata tak kau maji kau lekau aja eng bayi siat oleh lo kau mien barat ni tinjai. Ngobai sih aja, ngobai sih ni ada yang mungkin orang guna lagu kau ni demi cai, gembar, ojek bundo.
0: Ah.
1: Lihat di sini, ojek bundo gembira tu.
0: Kau ngai?
1: Koin mawa ya, gigil ya, gigil ya, jaga tu kalau gigil yang bayi sih unik. Ada bayi sih tu aja presiden, aja jangan kau sakit, mahu kita gelian tu tak?
0: Kau ngai, kau ngai.
1: Kau ngai mawa ya, magit
0: ni kalau kau ngai, jangan abdi reita, kau ngai kita. Limpa kau abdel. Francis.
2: Wajah mereka mawa ya.
0: Missing banyak.
2: Wajah kita mereka yang boleh kapla, kasua beneran ni aku mut.
0: Mhm.
2: Kiyain kuki korong kapisan lagi katisian dik.
0: Oasis.
2: Lagi ni gol sebi kapisan mawa ya. Aku putega, aku anjir mzuri. Kau macam ni semua gitu. Mawa kita boleh. Gabi mami tap. Jadi saya nanyunet. Boleh yo ni Glen, cakup cebi ni boleh begitu. Injerang ani, nego sirta ayin cuma bil, gunggun, gaya berita, ngelduret hospital Friday kekonor chumamos amwachini biik tugul chebo kamama ngulimba cherangany chebara tugul olo ak alaptanishek tuk tugul alechini pole amu eng sirtoetab mama nebo my wife ara ngalech mutyo mawaya ko kito nekamache amwa ko kokwai arap ruto excellence nenyonet ngolyot nekikebwat kokongany biik metau kokoro biik iman kole ngakaitu chebo kaa makisore akikose kole amache kipkobeku tam nenyinet kungenyorun eng olimbo western kenyorun eng mombasa kenyorun eng ano akele ibo kutit kungilona kaa beek kinakit chego amu kikere kele boisiet nekakwai arap ruto chitab kalenjin kokakokwai biik tugul chemite kenya koek agenge kito agenge anyun nekamache kityo mawaya koini mamache ngap akot akinye koini cham amwoe kila aleni ngiro kebironu boiyot neng'unget eng oret olin anan keonu kotinye kwo kakosup chito neun akomite kijanaek chekosisio eng sang yoi komi maana man kele tindoi boiyondonotono vijana kito nekamite koin ngomwa chito nguno kouno boen Transoia kole maansarable eng president arap ruto ii ndabendi kot kwakei nguno Transoia kele kewokchin ng'o kiwokchin serikalit nebo ng'o tindoi serikalit ake sonenatembea ko kito nekamite ko nekakamwa ale biik cheuen wasiri nenyon nebe ribetab emet kalyet kalyama ngap koisto bashait no iker bashait no kaker is koker olin kole ndakoistoi bashait kitikin kolechi sikochumi yeto anan kilen bashait ilene no kikere kurget kole kote len bashait is kalyama ngap kong'any kitikin bashait murkomen kolechi kole kotokchikei olin kawo kitali kimasin olin ngalen ongen olimenye ng'o oloto olia mokiot mure joto jo bashaita kelechi korop na tembea kouu sikiro chito newokchin njoto ng'ering komakimoche kemal ne chemusarit yekiech kongoi
0: kalia boyoto
3: yati basiet korkoi mure chapain chapo chepkulei kiamingen ndele tupchang'a
4: lakini ngoch komite chito netindo tabu koda tembea
3: lani kwangane kole makoibe kura ngini ile yameati chito komwoe tugun chechik ngonai kole makoibe kura ibtano kura komapirchin chi nebo kutit akochang bukusiyek chu kong'etyo so kupchoapche bukusiyek chito nesope nename chebo kutit kokakosop chumchonoto nebo teta noto nebo chego Vital Maziwa chumchonoto nekararan kabisa noto netinye 100% tuguk chemokchingei teta kila betut nitoni ko chumchonoto nemokchingei teta atkan tugul ngotiti kotiboi tuga chebo chego iye kaikai ngotitinye teta nebo chego keer ile kepinam chumchonoto nebo Vital Maziwa tinye copper tinye zinc tinye selenium tuguchu tugul ko tuguk chemokchingei teta kongoi eng biik chekokikochi chumbik eng betutab amut
4: mite chumbik kora alake
3: mite biik alake kora tekikochin chumbik pirsimet kityo 07 tekikochin chumbik pirsimet kityo 07
4: Dogo Maridadi Soko Urus
3: nyota metinye nyota mananyu 1000 akop kwenye biik bokol sisit ngot ko menyoru rani tom kaikai imete mateityem betut ake *441# ati ilewen kityo duket namba 3 arakaraka iro ngot ko menyoru mateityem betut ake *441# amache kecheng chito ne indou korok nechepchep iboru kole iloyal ikose emoturwout metekekonin inyendet korok ne indou ak nebo aeng ak nebo somok 50, 40, 30, 20, 10 ak cheketesetai elibut so number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 50,000, 40,000, 30,000 chutugu chi arakaraka ak yeku netai kekonin 50 yeku nebo aeng kekonin 40 yeku nebo somok kekonin 30 kunoto akop kenyoru nebo 10 bas kityachin kabisa iyoe ne ichile kityo *441# *441# ak ilewen kityo duket namba 3 araka araka ng'o neiyonigei akuna ng'o neiyonigei ngo nekere kole ane naibe nyo haraka haraka eng duket namba 3 metiem oldake ikatua chorwani David Rapp koyach eng olimba Isiolo Barracks kala ikatua bo yot rap to pole pole kinyorwak loud and clear eng olimba Isiolo very nice ikatua chorwani chapa Isiolo tugul mize chorwetake kora nemite olimba Makueni kale loud and clear kinyorwak kabisa ngore not nekararan mi chorwetake kora nemite olimba no mite olimba Elemito Limba Mite Bomet Olegile Gibreres
4: Mite Gibreres
3: Gibreres
4: go Mite Bomet East
3: Mite Taban Kabesa Nipo Radio Inam Jiata Kabesa Mi Jita Na Mi Sotik Nige Gure Elvas Ungwenye Elvas Ngo Laba Sotik Nam Jiata Kabesa Kale Mureju Ta Got Komitu Kukye Kyo Wala Kapua Tutik Kasi Nya Nata Kasi Nya Nata Ngro chita ni yanike kikoji 50,000 Number 1 kikoji ni 50,000 Number 2 kikoji ni 40,000 Number 3 kikoji ni 30,000 Number 4 kikoji ni 20,000 Ako kia itu 10,000
4: Acha kia achaba sete
3: Elibu Kata kele iwe senior 50,000 kata kele iloyol
4: Iloyol
3: Ikasi radio throughout
4: Ako ingendu kemeji
3: Amunese magiru waidenin Amunese magiru waidenin Aki kasi tetu jeni anata nabawa tebzi nai Amune, kwane testa na alage, ya ine.
4: Ijili ito *441#
3: *441# Unato kitio, miti shingalaka.
4: Miti shingalaka. Oma miti galaba.
3: Miti shingalaka, agengele tuge number 3, itibe ya.
4: Agire jitane gure atibe na, miti tuge number 3, miti olimba stogo linka besa.
3: Agizunga tutik si jutu.
4: Agizunga tutik.
3: Masko rasi masko, itabara kiwe. Bura kau itapara kaki.
4: Ima serwandet nama.
3: Macam kau mangbi.
4: Nama mangubi.
3: Imosa.
4: Imosa. Gitar Imosa ngalai.
3: Ngalai jin ngalai.
4: Imosa ini kan ni gitar serwandet tu.
3: Ngalai tu kulgi tarai duga na batarap tu. Tarai duga na bateri.
4: Duga na minta
3: bodoh. Macam kaya tu mugi ata.
4: Iya.
3: Iku kinyo. Inyo rusiling kita.
4: Inyo rusiling.
3: Empat kabisa. Mugi kecil ni aku inyoru.
4: Iya.
3: Kau sakwe.
4: Iya.
3: Mugi kecil ni aku inyoru. Imugi kabisa. Mungu ngalega bimet kumajuta juu Ngalino kioge gogero lagi kwa ikjuta So ginchuru rabishe
4: Wache yende
3: Cheji kabisa kutip cheji kutip cheji silingit Danye boy
5: Udame kaya boy sheju
4: Udame kaya
5: Amune olo apa emma kata sietan nyon negi kwa sege Nengko make kasko toske mnyan
4: Bye bye
3: Matanya ngala amune olo apa in Samu
5: Same kaya olo samu Mi kita visi pole agi cini kecong karena ingat ini lebih terjadi tu kalau mahaya.
4: Wei,
5: gomang kumi kita terjadi tu kalau kelabu itu gomai ini kalau cakap mahaya cakap kumi kita kalau begini cita, mata kumi kita kalau begini cita. Kalau yang di mahaya, kumi cakap yang kan kau kasih ini kau ngalor lengkap tak gaya. Kungalah ni kau ni nanya aku komit tapi nol limba Australia ulin kalau engkau tidak nanya kita ini dengan presiden sangat tidak tonton doa cepat ya agak masuk kau leji arahin angguk awak sendiri ni mesti nyonya sama jangan kau leri ini sumai angguk mesti kulit ni kau ni mesti nak ingin kimi tapi kena lakuk taman lagi ni kau ni mesti saya kau ni lakuk awak semua kertel kau ramai dah tiap hari sen Harang ku ya saya, gunjung cerita ni kau tuju guni agam malal ngalekah ini, tanang kau negi lagi gigi agami guni. Aku ambil juga ni million ni kungku, anda ke mua ini kan juga yang kita pelak ini ni. Kutus lampa zaman, kamu ni wajah tanya kan kau kaya kuasa kau ni, kalau saya potek kalau kau kerja yang kisah kita kau limpai in Australia uli ni. Aku minta yang kerja apa, kau kena pasi angkan ni kau kerja apa, agin kaiti tiye. Kungku awal hari kita faham tujuan ni.

0: Ina rabisiek. Orjaka gitu sungguh 150,000. Ngane ya nge yang duget number 7.
1: Duget ku number 9. Jitane ya nge.
0: Kimaje jitane ya nge kabisa.
1: Eh.
0: Eh. Ra jitane o ira man jitane kata ga ko nomti ge rabisiek.
1: Ini buka number 4. Pokal zizi tak tip tip.
0: Imagine man.
1: Engwere tabona
0: sikoko kabisa man kabisa chovri. Ure chovri imagine chovri ga kai namra bije.
1: Iro bi 3 second.
0: Ndio okay, iro bi 3 second now.
1: Iro gidio no.
0: Ah.
1: Iro edna ogina.
0: Ah, rojo.
1: Eh? Iro ji.
0: Ni reno gro ga ga ga gir machine tu kone gole. Itinyi shida. Metare lakini ga koi gura bije ku kenok. Ga koi ku nyane ga ku gir gole ngumbatare no. Koi ku ndra bije ku. Nene ye. Ijile gitjo star 4-1-8 Aghilewe nduge number 7 naragaraga
1: Nduge etko number 7
0: Iro, iro jita niko metarabisheko
1: 55,228
0: Uruneka number 63,160 Yani, kibwane Awo, cham tangebwane Kumi jita natana kako kanap 150,000 Inyege jita
2: Inyege jita
0: Akasi jita nika ngayin Sindia muke ne ango limba Nandi Mesinya kata bayin boy segileji, kengkau magile tangguheje.
2: Kau ekta korgo.
0: Kuki manusia ni.
2: Kuki mana ni? Ni nanti kau ni.
0: Ii, mi jitu negara ngan kau bisa kalau mungkin mana muat ibu.
2: Kalau muat ibu.
0: Mesinya kata ngarap kelaji, anangku reverend arap kau ej.
2: Lain sini. Mangga na nen sine miyese mamba jageti laine nago ba mo chari to iman ya ga ge level 5
0: level 5 ko dal level 4
2: iko suppose
0: ko suppose is ko mi mo chari yes
2: mele
0: ko ay magosa
2: ga ge chue u ya mata me jage mo na dia gen
0: lagi do lugo ge ite arai me tsi ni i bu ndunya bur ta ko ngete el red lin ago tin red lin ni we ago ga ga bi tu ta ko legi ti
3: wajamage
1: koro Korong.
0: Nene guru. Tarik teman aku sekolah le.
1: Wah.
3: Ebola.
1: Muaita.
0: Kaki tak siling ada.
3: Teman aku. Cuka muajit kai.
0: Kau gini aja je. Enggak, kau kan tuh jeja.
3: Cuka muajit kai.
0: Kau kata sekolah tu kau lagi muaita.
3: Kabisa.
4: Teman aku
3: enggak. Elai sek tu tegen aku sekolah ke elai sek tu tegen jemu.
0: Diesel nak kita siapa?
3: This petrol kos siling taman kering diesel kos siling sekol agitas. Mafuta tanya un garago 28 shillings.
0: Cak agitas? Gilma sen tahu nol isinya lagi biasa mafuta tanya gitu gimana takut
4: tiap. Kamu jangan lagi dia bumi US.
0: Agni?
4: Kamu jangan alam.
3: Tocungusan ke?
4: Kamu jangan alam.
3: Tocungusan ke? Agomet kaso? Agomet musa rekjo eh? Ronggori?
0: Man? Gilma tene?
3: Musa rek?